0: Follow our social media at KissFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal, pasti. Minyak pipi, beda lagi.

0: Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
0: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. Keep listening all the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi... ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Pedas pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedas rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedasnya bombastis kan?
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedasnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedas dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
0: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, bener.
6: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare KCFM Bogor.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: Your favorite playlist only on KIS FM Bogor.
5: It's about to be so damn...

0: Listen to the music.
1: Hits, love,
2: and more. Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scope.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
6: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
5: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
6: Ide apa emangnya?
5: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
6: Serius lo,
5: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
6: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
5: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
6: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
5: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
6: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
1: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This Public Service Announcement by Kisi 93.4 FM, All the Music Hits.
7: Kisi 93.4 FM,
1: All the Music Hits.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on Kissy FM. All the music hits.
3: Kissy 93.4 FM. All the music hits.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: aksen Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Agak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on Kiss FM, all the music hits.
0: Keep listening all the music hits only on Kiss FM.

0: follow Instagram @kcfmbogor.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie
4: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Oh, ini gitu, jadi kolaborasi, ada
3: kolaborasi
2: ya?
3: Dua university
2: jadi,
3: gitu.
2: Memang menemukan nih tesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
3: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
3: Gak pernah maju.
2: Hidupnya
3: dia
2: gak pernah maju itu.
3: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
3: mundur ya, tapi berhasil.
2: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idangnya gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
1: yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: KCFM, all the music hits.

0: 93.5 Musica Sumuhi.
1: Yeah, so is Yuffie and his friends, featuring Kim and Neida. Kini, guys, di Bogor in the Morning, di 21 Mei 2026. Dan selamat beraktivitas ya untuk teman-teman juga semuanya. Di hari Kamis sudah pertengahan pekan juga. Jadi semoga lancar, besok sudah hari Jumat, warna yang harusnya berwarna hijau menuju weekend.
0: Oh, Jumat warna hijau.
1: Jumat warna hijau. Dan ternyata
0: Sabtu warna apa?
1: Warna biru. Enggak sih, kayak warna-warna cerah aja gitu.
0: Warna apa warna cerah?
1: Warna biru boleh hari Sabtu. Hari Minggu tuh udah kayak agak-agak gelap gitu, soalnya besoknya Senin. Terus Indra Jagil setuju hari Jumat itu warna hijau.
0: Oh, bisa.
1: Iya, gue lihat di itu yang dia chattingan sama Cing Abdel itu.
0: Bisa ya warnanya.
1: Tuh Jumat. Kan, dia aja
0: warna Jumat itu hijau warnanya.
1: Iya, dia aja persepsinya Jumat itu warna hijau gitu. Karena kayak enggak tahu sih, gue ngerasa kayak Jumat tuh hari yang paling kalem gitu. Kayak lu tuh di middle gitu loh, kayak lu masih ada kerjaan tapi tapi udah lumayan low gitu loh, kayak enggak terlalu enerjik hari Senin gitu.
0: Oh, dan hijau tuh warna yang pas gitu.
1: Benar, betul menggambarkan mood yang tepat juga gitu. Tapi kalau misalnya di pagi hari ini lo baru berangkat kerja, pokoknya hati-hati di jalan ya. Jangan sampai gerasa kerusuk juga. Jangan sampai menerobos lampu lalu lintas. Iya,
0: apalagi menganggap semua lampu merah hijau semua. Gara-gara hari Jumat lu mikir hijau.
1: Iya benar.
0: Ada merah, ada kuning. Jangan dianggap hijau semua.
1: Benar. Harus mematuhi rambu lalu lintas tentunya. Tapi ini ada acara yang unik ya, bukan di negara kita tapi ya.
0: Kalau pasti sudah itu sudah jelas.
1: Enggak, kalau kemarin kita bacanya itu di Jepang ada rambu lalu
0: rambu
1: lintas.
0: Rambu ini awas kucing lompat
1: betul. Kucing lompat ya?
0: Iya, kucing lompat.
1: Di sini ada enggak sih yang kayak peringatan hewan gitu?
0: Ada, awas anjing galak.
1: Oh iya, anjing galak, betul. Emang bajing lompat ya dia? Kayak tupai lompat gitu.
0: Enggak ada. Ya? Adanya bajing loncat.
1: Oh iya, benar.
0: Lebih ke perampok sih itu. Istilahnya.
1: Benar.
0: Enggak ada kita hewan-hewan.
1: Enggak ada ya.
0: Kayak ini mungkin di Amerika Serikat kayak ada alligator gitu. Terus ada ini
1: buaya.
0: Beware of moose tuh yang jadi kayak rusa tapi gede banget.
1: Oh iya benar, yang suka ke jalan itu ya.
0: Gede banget.
1: Itu rusa-rusa di Frozen kan?
0: Iya, itu moose namanya. Moose
1: namanya.
0: Tuh. Beware of moose, gede tuh itu kan. Hati-hati takutnya jadi nabrak malah repot kan.
1: Oh iya banget, iya. Kalau yang di Depok itu apa? Yang kemarin ngalangin jalan orang juga itu.
0: Itu aneh tuh, tiba-tiba ada rusa di Depok, enggak ngerti gue dari mana dia. Gue
1: juga enggak ngerti deh kenapa ya Depok tuh selalu ada aja gitu ya. Kemarin tuh ada ini, ada video, ada VT dari pengendara motor. Dia dihalangi jalannya sama rusa ya.
0: Jam 3 pagi.
1: Iya, jam 3 pagi.
0: Siluman kali itu ya?
1: Gak ngerti ya, itu ada dua ya.
0: Ada dua, dari mana
1: ada dia? Ada dua rusa, terus kayak diem aja gitu guys.
0: Menurut lo dari mana deket-deketnya?
1: Di Depok. Mana ya?
0: Taman-taman gitu.
1: Di Ragunan juga jauh banget kan.
0: Bisa jadi sih.
1: Masih dari Ragunan ke Depok dia.
0: Ya lumayan lah kan, dari Ragunan ke Depok mah gak terlalu jauh.
1: Masih dari Ragunan ke Depok
0: ya. Bisa ya kan. Karena kemungkinannya bisa ke Depok dari mana.
1: Bener sih, tapi kayak kemungkinan ada rusa di Depok tuh dari mana gitu ya.
0: Ya kan, kalau dari Bogor udah pasti lewat sini, kita tahu.
1: Iya.
0: Ada rusa.
1: Oh iya benar.
0: Iya, karena enggak lewat sini udah pasti Ragunan itu.
1: Benar. Kalau dari Bogor kejauhan iya sih, tapi kayak enggak ada video yang di jalan gitu loh, kayak ketemu di jalan gitu enggak ada, kayak tiba-tiba jam 3 pagi ada ngalangin jalan di Depok aja guys.
0: Iya, di kayak di jalan gang gitu.
1: Benar.
0: Iya, aneh dah.
1: Itu aneh juga sih. Nah, kalau satu ini enggak aneh, justru ini mungkin bisa jadi inovasi ke depannya karena di negara Islandia.
0: Ya, Iceland ya.
1: Iya, betul. Ini menciptakan ilusi zebra cross 3 dimensi.
0: Oh, iya tuh. Jadi kelihatannya
1: zebra cross-nya 3 dimensi, guys.
0: Jadi seperti mengambang.
1: Betul. Jadi ini menciptakan agar kayak ilusi menjadi lebih be careful, lebih hati-hati.
0: Iya, jadi orang tuh langsung secara psikologi, langsung psikologi visual ya, langsung us.
1: Ya, langsung waspada gitu.
0: Zebra cross ini harus berhenti.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi ternyata di Islandia itu enggak memasang polisi tidur. Polisi tidur. Jadi kayak memanfaatkan untuk manipulasi psikologi visual. Jadi dia memanfaatkan tiga dimensi, apa gambar tiga dimensi yang seolah-olah si zebra crossnya itu kayak ngelayang di udara.
0: Betul.
1: Dan itu untuk memicu insting si pemudi untuk bisa langsung menginjak rem.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau misalnya udah warga sana, kalau udah tahu gimana ya? Tapi tetap sih kayaknya emang untuk
0: secara psikologi mah ya.
1: Iya benar, untuk kayak insting lebih hati-hati sih benar. Iya. Betul.
0: Karena secara visual tuh beneran kayak gampang, padahal mungkin ini gambar aja.
1: Itu digambar, betul. Ih, keren ya.
0: Keren.
1: Betul. Jadi dia tidak lagi mengandalkan polisi tidur.
0: Betul.
1: Mengandalkannya dengan ilusi visual tiga dimensi.
0: Boleh nih kita manusia silver ya gambar. Di tiga dimensi kita ngerem kan, wis. Udah manusia silver gitu, padahal mah gambar itu.
1: Bener ya?
0: Iya.
1: Iya benar. Karena di sini masih banyak banget ya polisi tidur.
0: Iya.
1: Polisi tidurnya banyak. Terus kayak gue gak ngerti ya, setiap beberapa meter tuh udah ada polisi tidur. Udah gitu kayak gue tuh lumayan agak kesel kalau polisi tidurnya. Gue lumayan picky sih sama polisi tidur. Polisi tidur yang kecil terus tajam. Iya, juga lumayan sebel banget tuh kayak. Kayak itu tuh bikin loncatnya tinggi gitu.
0: Iya karena lumayan ini ya.
1: Gue tuh mending kayak agak lebar tapi pendek gitu.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi
0: kayak yang ini ya, kayak yang suka ditempel. Bukan yang pakai semen.
1: Ada
0: bumper road itu yang
1: bener.
0: Warna hitam kuning gitu.
1: Iya betul. Gitu ya. Betul. Nah ini ada yang pakai karet truk, tau nggak?
0: Karet ban ya. Ada.
1: Terus kalau di sini polisi tidurnya tuh kadang kayak dalam satu jalan tuh ada satu kayak buat satu ban lewat ya. Tapi itu kan bikin berebut
0: gitu.
1: Iya, berebut untuk gak kena polisi tidur ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Mungkin enggak tahu ini boleh apa enggak, karena waktu itu pernah ada di mana ya? Di Jaksel gambar-gambar gini tapi kan suruh dihapus katanya.
1: Oh iya benar. Oh, kalau itu bukan tiga dimensi, kalau itu di kayaknya dihias sama anak-anak ya, anak-anak seni gitu.
0: Apa sih gambarnya? Lupa
1: gambarnya kan? Gambar-gambar seni gitu.
0: Iya, kan?
1: Kayak mirip-mirip doodle sedikit gitu, tapi tetap
0: di zebra cross itu kan.
1: Tapi tetap tidak menghilangkan si zebra cross itu.
0: Tapi katanya enggak boleh.
1: Betul, akhirnya dicat seperti biasa lagi.
0: Tahu itu mentok perda juga kan, kita enggak tahu nih.
1: Betul.
0: Bisa juga digambar-gambar gitu. Tapi kalau bisa digambar, menurut gue gambar-gambar yang bikin orang kaget terus ngerem mah silver satu.
1: Betul. Harus ya kan? Silver ya.
0: Dua aja sih. Lagi mau ember. 3D.
1: 3D kaget itu dijamin tuh.
0: Kaget.
1: Instingnya tuh ya langsung berhenti tuh.
0: Benar.
1: Yes, betul sekali. Jadi mungkin enggak tahu ya, ini mungkin dari inovasi dari Islandia yang baru dicoba juga.
0: Gue langsung salfok ini sama ini. Belakangnya beneran.
1: Iya, gue langsung salfok sama ya. Justru salfok sama jalanannya juga sih. Iya. Jalanan dan negaranya.
0: Ini yang Trump mau ini kan. Trump pengen Islandia kan, pengen.
1: Oh iya benar. Betul. Oh, Islandia itu yang justru gak ada esnya ya.
0: Iya ya kan? Justru Greenland yang
1: Greenland
0: yang
1: Greenland itu yang dingin, Iceland itu yang ijo.
0: Betul. Itu tuh ada sejarah, nggak tahu bisa dikonfirmasi apa enggak. Ternyata itu tuh ada
1: si Iceland dan itu.
0: Itu tuh adalah pengalihan gitu. Jadi ada seorang apa pengembara gitu yang kalau nggak salah dari Viking gitu yang keliling-keliling nemuin pulau-pulau gitu. Ditukar sama dia.
1: Oh, namanya ditukar.
0: Jadi yang Iceland itu tuh dibilang
1: Iceland itu yang hijau.
0: Enggak, yang Iceland itu sebenarnya yang ada es.
1: Beneran itu sebenarnya.
0: Ini harusnya Greenland tapi dibilangnya jadi Iceland.
1: Oh. Ada kepentingan lain gitu.
0: Iya, gitu dibilang. Dibilang Iceland tuh apa namanya? Tempatnya dingin segala macam, padahal Iceland enggak ada gitu.
1: Padahal full hijau.
0: Ditipu kayak ke Greenland tuh ternyata dingin. Jadi wah, kenapa Greenland begini gitu. Kalau enggak salah ada deh. Ada.
1: Iya.
0: Si pelaut Viking gitu loh.
1: Tapi ada. Secara geografi si Iceland dan si Greenland ini dekat.
0: Jauh kalau enggak salah.
1: Apa jauh juga?
0: Jauh, beda.
1: Jauh ya, ternyata beda juga ya. Ini kan banyak yang sering ketukar juga.
0: Kalau si itu pengennya Greenland ya, kalau si Trump bukan Iceland ya?
1: Emang bukan? Oh, Greenland.
0: Iya, Greenland.
1: Betul.
0: Nah, Greenland itu justru dingin.
1: Iya,
0: kebalik gitu loh.
1: Kayak Greenland tapi nggak ada ijo-ijonya sama sekali.
0: Justru. Iceland tapi nggak ada ice-ice-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi tebingnya hijau.
1: Betul. Seperti itu. Bekasi kan ada esnya tapi nggak ada es-es di
0: Wah, iya ya? Itu nggak ngerti ya. Bekasi tapi esnya.

0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, yes Chef.
1: Asik, kita di pantai.
4: Yeah, yoi.
1: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Awesome, awesome, just jus.
8: Dari Wingsworth.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.

0: be right back.
1: We'll be right back.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megando Mania?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi
3: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care. KCFM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak kulit apa sapi sih nih?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong. Ah, ngaco lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: Luthering Ray, mudah-mudahan juga jadi semangat ya, karena musiknya
1: yes, betul.
0: Sedikit semangat sekali, dan ini juga lagu penutup diantaranya untuk hari Kamis.
1: Yes, betul sekali. Thank you so much for listening Bogor in the Morning, guys. Besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, jam 6 pagi. Nanti sore juga ada yang siaran, jangan lupa dengerin di jam 3 sore. Ada apa yang di-like, yang bisa lu dengerin di streaming di www.kcfm.com. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media di @kcfmbogor, yes. Dan subscribe YouTube channel kita di KC 93.4 FM. And have

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus, tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa?
1: Tapi... Kata bener kan?
2: Susi.
1: Kira enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: It's Sunflare Sign.
1: Sunflare Sign.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 1000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Stay Sharp, Stay Mood,
1: PC Sound Flash, Play
0: All the Hits, Breezy Hits,
1: and Highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
7: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
6: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
7: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
6: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
7: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
6: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
7: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
6: Farmasi,
7: Fisioterapi,
6: Ahli Gizi,
7: Kebidanan,
6: Keperawatan,
7: Profesi Bidan,
6: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
7: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
6: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
7: atau hubungi di 0822-1121-2278.
6: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
0: City. Keep your daily with Easy Ever.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Oh, jadi nariknya ke, oh,
1: betul, jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara ini masih sama, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau buat emosional ya bacanya?
2: Eh, buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya?

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeay. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Flash News, Flash Hits, Only on TV Sound Flash.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: life immortality.
1: KC94FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care. Wih, baru sekali main langsung menang nih.
5: Si Juna ngapain itu? Lu semperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
4: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
5: Jun, bukannya belajar malah main judi online.
4: Adah.
5: Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
4: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.
6: 2000 years later.
5: Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
4: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
5: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
4: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
5: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
4: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
7: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC94FM, all the music hits.
1: Keep listening all the music hits only on KC FM.

0: should go. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning. Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
1: Iya, Bebe Gombel.
0: Mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
1: polling,
0: Mr. Gepeng itu penanda zaman itu.
1: Betul.
0: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
1: Nenek Gayung. Hanya yang gak
0: lu, Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
1: Nah, iya kakek Canggul, iya empat.
0: Kakek Canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga. This, KC 93.4 FM.

0: Spaceship,
1: Spaceship,
2: PC Sound Clash,
3: play all the hits,
2: Breezy Whip, and Highlights.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gurih, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food. Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
2: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
2: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
2: Jangan gitu, gue suka nge-pressure. Gue suka nge-pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, terusin. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian.
2: Bukan, salah. Apa ya?
0: Apa ya?
2: Bahkan juga lupa. Lu. Bertepi-tepian kesepian. Apa sih ya, gitu lah ya guys ya. Maklum-maklum kita sudah lama tidak
0: banget
2: sekolah.
0: Kita belajar bahasa Indonesia.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Gue gak suka main layang, gue gak bisa main layangan malah.
1: Wah kalah lo.
0: Gue nerbangin layangan aja gak bisa gue.
1: Wah gue anak layangan banget.
0: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh iya.
0: Nah itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue gak bisa mainnya.
1: Gak bisa nerbangin ya gitu ya.
0: Main layangan tuh gak bisa gue, yaudah lu gulungin kabel gue. Oh iya deh, yaudah gulungin kabel. Eh kabel lagi, kok kabel sih?
1: Benang.
0: Kabel, ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
0: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: It's Sunflare Science.
1: Sunflare
0: Science. This is Hottest Hits, powering your day.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Mie-nya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
3: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: Easy FM, your daily hit playlist non-stop.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Iya, karena cuaca di luar panas, terus lu minumnya air dingin niatnya untuk mendinginkan tenggorokan. Itu malah bikin lo jadi panas dalam.
0: Bener.
1: Iya kan, harusnya.
0: Ada obat yang ampuh nggak?
1: Ada itu tuh, obat yang perutnya bolong tuh nggak yang kalau di TV. Zaman dulu tuh ya, kalau minum perutnya bolong, jadi air terjun.
0: Sari Adam.
1: Sari Ayu. Apa sih? Apa sih?
0: Adam Sari.
1: Adam Sari, bener.
0: Gue kan di jokes nih. Sari Adam dibenerin. Malah jadi Sari Ayu.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: me.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran.
3: This is KC 93.4 FM. I don't like my mind right now.

0: QC Soundflash. QC Soundflash.
1: QC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
4: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
3: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL.
4: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
3: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
4: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
3: Lalu ada Fakultas Kode Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
4: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
3: Farmasi,
4: Fisioterapi,
3: Ahli Gizi,
4: Kebidanan,
3: Keperawatan,
4: Profesi Bidan,
3: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
4: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
3: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
4: atau hubungi di 0822-1121-2278.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
5: Grab your future with Medika Suherman University.
6: City. KC 93.4 FM.
1: All the music hits.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
3: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
5: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
6: Ya, Umi lihat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dan rokok. Umi kan sekarang ini hati mah dan gigitnya memang setak Umi. Itu dalam bagian Umi mah ke bawah itu Umi.
5: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
3: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. Empat rumah, Pak, dua rusak berat, yang duanya rusak ringan.
5: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
4: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
7: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
8: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Nah terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
7: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
4: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
9: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus orang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
2: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
9: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%, hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari schedule awal memang rada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan, tapi rada molor dikit.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi dulu.
7: Ini berapa persen berarti progresnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1, itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Idi menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton. Dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: All the music hits only on KCFM.

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai.
7: Iya, yoi.
6: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Hei, salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Habis.
8: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
10: Awesome,
11: dari Wings Food, di JFM yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
3: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Oh, iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobo-chan.
1: Iya.
3: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magikom.

0: Dia cuma di Kisindo.
1: Ha, sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap,
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
7: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
8: Isi nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
6: Video daily with Isi FM. Hits that never

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Oh, menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
2: santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji, versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak.

0: Raya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
3: Keep your daily with KC FM. It's the number quit.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

Keep listening all the music hits only on KZFM.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Kali mi pozdrav od Zore. Zore, Zore. Ketemu lagi guys barengan sama Dira dan juga Revan di hari Kamis. Kamis
1: betul. Kan? Di hari Kamis tanggal berapa sih sekarang?
0: 21 Mei 2026.
1: Gimana kabar kamu nih LTV People ya di akhir Mei? Udah akhir aja Mei, cepet banget.
0: Iya betul.
1: Karena banyak liburnya ya.
0: Betul.
1: Ada libur gak sih minggu ini? Gak ada ya?
0: Gak ada, minggu ini cuma Sabtu minggu doang. Minggu depan masih ada lagi lah.
1: Masih ada ya? Okay.
0: Masih ada. Idul Adha minggu depan.
1: Oh iya, tanggal 27 LTV People ya.
0: Betul. Dan seperti biasa guys, hari ini sambil menemani aktivitas kalian, mau request lagu, nitip salam boleh.
1: Boleh. Sampai jam 7 malam nanti. Stay tune.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: KC FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscan.
4: Welcome to
5: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
11: KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak kulit apa sapi sih nih?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: Lampu yes. merah guys, nemenin kalian mungkin yang lagi terjebak macet lampu merah.
1: Betul, di 3:30 sore ya, ini Healthy Body di hari Kamis.
0: Betul.
1: Tanggal 21 Mei 2026.
0: Betul.
1: Ada berita apa hari ini?
0: Kalau lagi kejebak macet di lampu merah nih, terus ada pengendara lain yang kayak, ih rasanya udah dasar gendut lu, gak jelas bawa motornya, bawa mobilnya. Suka gitu gak sih?
1: Yeah.
0: Suka kayak bawa emosi, padahal kalau lagi nyetir tuh kan harus nurunin ego kan?
1: Iya.
0: Tapi guys ternyata
1: nurunin gas sih lebih tepatnya.
0: Oh, iya
1: nabrak soalnya kalau.
0: Benar. Tapi ternyata guys, kalau lo mulai mengejek seseorang apalagi teman lo dengan body shaming,
1: yeah.
0: dengan hinaan fisik ya kan, mulai hati-hati.
1: Kenapa emang?
0: Karena sekarang ini bisa dipidana 9 bulan, dendanya 10 juta dan berlaku juga di ruang digital kan.
1: Beneran.
0: Ini gue baca deh.
1: Kalau kita ngeledekin apa?
0: Biasanya apa ya kalau ke teman kan kayak
1: black.
0: Dasar lu blacky.
1: Nah, blacky.
0: Atau enggak disipit lu gitu.
1: Kenapa orang diledekin yang hitam enggak boleh? Ah dasar lu putih. Lu enggak
0: iya, kenapa enggak pernah terpikirkan orang tuh
1: kan
0: kayak
1: boleh tersinggung dong. Ah dasar lu putih
0: gitu. Atau kayak dasar lu kuning langsat.
1: Nah,
0: kayak
1: kenapa harus hitam doang?
0: Kenapa hitam jadi marah gitu dan kenapa juga orang kalau ngeledek yang hitam doang, kenapa yang putih dan kuning langsat enggak? Iya, iya kan?
1: Terus lu enggak merasa sakit hati kalau digituin?
0: Iya, dia emang putih.
1: Dasar
0: gitu.
1: Lu putih.
0: Ih, dasar lu kuning langsat. Dasar lu sawo mateng.
1: Kulit lu tuh putih.
0: Ngaca deh, lu tuh putih banget.
1: Nah, tuh kan.
0: Kan gitu kan?
1: Dasar.
0: Atau enggak kayak misalkan di dasar lu body gitar Spanyol.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi kayak orang enggak marah mungkin karena konotasinya.
1: Nah, lihat badan lu kayak gitar Spanyol.
0: Iya, iya. Enggak pernah ada orang marah kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Atau kayak dasar badan lu cimit gitu.
1: Tapi orang kalau dikatain dasar badan lu kayak gentong,
0: marah. Dasar lu kayak dugong
1: nah,
0: gitu kan.
1: Kenapa harus tersegmentasi kayak begitu ya? Sebenarnya kalau lu enggak terima dengan orang bilang lu putih, kuning langsat, badan lu kayak gitar Spanyol, sebenarnya lu juga boleh marah dan nuntut. Kenapa
0: nuntut
1: harus
0: bali,
1: yang hitam aja?
0: Bener, kayak gue sering bilang, dasar lu pirang. Lah emang pirang kenapa gitu?
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Dasar lu
0: pirang,
1: berwarna.
0: Dasar lu hitam, ada putih-putihnya dikit.
1: Bener tuh. Kan gue tersinggung kan?
0: Iya tapi itu
1: boleh kan?
0: Iya.
1: Untuk yang kayak begitu, kenapa harus yang jelek-jelek doang?
0: Iya, karena di sini tuh sebagai contohnya adalah ejek teman hitam atau gendut guys. Gitu mungkin
1: dasar
0: itu
1: dasar lu daerah hitam dengkulnya.
0: Dasar lu hitam
1: kan kadang
0: celananya ya, gitu.
1: Iya, mau kemana? Mau kemana lu?
0: Tapi memang bener guys, mulutmu harimaumu.
1: Yeah.
0: Jadi sekarang ini bukan cuma pepatah tapi bisa jadi berujung pidana walaupun ditunjukkan kepada teman sendiri. Gitu. Kalau misalkan lu niatnya bercanda tapi teman lo merasa tersinggung dan merasa
1: terhina
0: ya kan, merendahkan fisik ataupun ras, itu bisa jadi pencemaran nama baik.
1: Wow, berarti
0: gitu.
1: Jatuhnya ke SARA juga ya.
0: Betul.
1: Suku, agama, ras dan antar golongan. Benar.
0: Dan di KUHP terbaru ini katanya penghinaan ringan itu diatur sama pasal 436, ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal 10 juta.
1: Okay.
0: Ini gue kayak lagi baca ILM jadinya
1: deh. Enggak apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Enggak. Sementara katanya kalau misalnya dilakukan di tempat umum dengan maksud mempermalukan, lo tuh nanti bisa dijerat pasal 433 ayat 1 tentang pencemaran nama baik dan ancaman pidana hingga 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah guys.
1: Wow, makin di ruang publik, ruang digital memang harus selalu tepat ya untuk penggunaan katanya. Jangan sampai nanti menimbulkan ya ketidaknyamanan terhadap seseorang.
0: Betul.
1: Walaupun niatnya bercanda
0: atau lo nggak sadar gitu.
1: Nggak sadar loh. Kadang hilaf gitu kan.
0: Iya, gue tuh paling sering kalau misalnya lagi nyetir kayak gitu. Tapi kan dia nggak denger ya.
1: Kalau denger gimana?
0: Nah, kan kita dalam mobil ya.
1: Oh iya benar.
0: Nggak kedengeran maksud gue.
1: Emang tadi ngomong sesuatu ya.
0: Kan nggak mungkin dia buka kaca.
1: Enggak. Terus bukti ini gimana ya?
0: Iya nggak bisa. Tapi guys itu nggak mesti langsung ya. Jadi kalaupun lo bercanda body shaming atau bersifat rasisme di grup WhatsApp atau di media sosial, di threads paling banyak sekarang nih di aplikasi X juga, kalian juga tetap bisa dijerat UU ITE karena dianggap menyebarkan muatan penghinaan melalui media elektronik guys. Gitu. Jadi
1: kalau bisa diledekin jelek gimana ya? Padahal enggak jelek.
0: Kayak lu gak ngaca, lu lebih jelek. Kan bisa gitu ya maksud gue. Terus dua-duanya jadi kena hukuman.
1: Kayak gimana ya? Kayak lu tuh jelek banget tau. Kan itu subjektif ya.
0: Iya.
1: Belum tentu pak kata orang lu jelek.
0: Iya, soalnya kan kata ibunya pasti dia paling cantik.
1: Benar.
0: Paling ganteng.
1: Kata pacarnya dia yang paling cantik.
0: Iya, benar banget.
1: Iya kan, nggak mau kehilangan.
0: Betul
1: sekali. Ya ada yang lain di hatiku.
0: Cuman kamu seorang.
1: Betul. Tapi kata orang kamu jelek.
0: Tapi pakai mulai hati-hati ya guys ya. Mungkin kalau misalkan kalian sebelah sama seseorang, mulai umpatannya tuh mulai diganti. Kayak misalkan bisa pakai umbi-umbian.
1: Tetap aja menghina tujuannya.
0: Nah, enggak, kayak misalkan dasar lu
1: ubi. Dasar lu umbi ungu dong lu. Ayo
0: ubi ubi Cilembu itu bernanah, bermadu.
1: Beria.
0: Iya, kecuali ubi ungu, dasar lu ubi ungu.
1: Lu kayak ubi ungu itu tetap menghina kali.
0: Enggak, kenapa emang, kenapa gue terhina dengan ubi ungu?
1: Tuh lihat gitu. Tuh ada ubi ungu.
0: Abis dikukus tuh gue.
1: Iya.
0: Ih, gak apa-apa ubi ungu, gue mah enak buat nyanet pakai teh tawar gitu.
1: Dasar lu kayak singkong.
0: Pokoknya hati-hati lah ya guys ya, mulai dipilah-pilih diksinya, jangan sampai menyakiti seseorang.
1: Ya, kalau bisa sih nggak usah lah ya. Ngapain sih kayak gitu?
0: Iya,
1: dasar
0: alay.
1: Lu
0: alay.
1: Pirang.

0: FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
4: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
3: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
4: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
5: Kiss 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Mengandung dong. Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kisi FM, All the Music Hits. Afternoon Delight.
4: Afternoon Delight.
3: Your perfect after work soundtrack.
4: After work soundtrack.
0: New track. New track on Kisi FM.

0: hit music station.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wingsful.
6: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: day.
1: Afternoon Delight, we'll be right back.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
0: Isi nostalgia.
5: Ini yang gue cari.
0: Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
6: Kisi nostalgia
5: kayak gini nih yang gue mau.
0: Kisi 93.4 FM.

0: Sakti.
1: Betul, udah lama gak dengerin lagu ini ya.
0: Bener, kepada Nur.
1: Kepada Nur, kepada Cahaya yang betul. Mungkin sedang menyinari hati-hati para lelaki di luar sana.
0: Betul, para teman-teman yang lagi butterfly era.
1: Wah, aku udah lama.
0: Itu adalah masa-masa paling menyenangkan guys, butterfly era tuh. Oh iya kan?
1: Iya betul.
0: Masa dimana kayak semuanya tuh terasa jadi motivasi gitu loh.
1: Takut.
0: Serius. 16.48.
1: Aku udah lama soalnya gak begitu.
0: Gak denger lagu ini kan?
1: Bener.
0: Udah lama gak denger lagu ini. Karena memang gak tau kenapa ya, menurut gue Panji Sakti ini lagunya magis banget sih.
1: Karena dia punya lirik itu dalam banget. Dan pastinya magis banget.
0: Betul.
1: Untuk buat healthy people mungkin di luar sana yang dengerin ya.
0: Benar. Atau mungkin buat kalian yang seneng me time malam-malam sendirian sambil ngopi di teras gitu ya. Coba deh dengerin satu album full Panji Sakti.
1: Wih.
0: Itu kayak menyelami seluruh elemen jiwa lu gitu loh.
1: Filsuf banget sendiri hari ini gini, filsuf. Siap senior, karena, menyala abangku.
0: Karena Panji Sakti ini orangnya diksinya tuh cantik-cantik terus kalau ya, bikin lagu. Kayak jarang tau ada penyanyi yang secantik ini.
1: Baikin ada perempuan nyanyiin lagu di depan dia. Langsung
0: maksudnya?
1: Nyanyiin.
0: Oh iya.
1: Kepada Nur gitu, kepada Deira gitu misalnya.
0: Betul.
1: Rindu menyebut namamu
0: berulang-ulang. Terus lagu-lagu lainnya juga luar biasa lah. Udah lah best Panji Sakti. Dia masuk salah satu wishlist gue untuk nonton konser Panji Sakti. Pengen gue sumpah.
1: Benar, dia Panji Sakti sama Ebit Gade sih gue.
0: Iya.
1: Gue suka banget.
0: Di mix sama Ebit Gade.
1: Betul. Kalau ada konsernya ya.
0: Iya bener. Kayak oke banget gak sih?
1: Oke banget.
0: Sama Leto deh dimasukin.
1: Sama Leto bener.
0: Iya kan.
1: Gue pengen banget nonton Leto. Tadi kemarin gue penasaran ada postingan itu di mana. Karena buat gue Leto itu adalah menemani gue di waktu SMP.
0: Masih alay ya.
1: Betul, ingatkah engkau bener. Kepada.
0: Tapi fun fact-nya memang Leto ini sama Panji Sakti mirip-mirip. Jadi mereka tuh mengemas lagunya tuh ada unsur-unsur religinya gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Gue suka.
0: Iya, kayak
1: Opik lah ya.
0: Iya, tapi kalau Opik kan bener-bener religi nih liriknya. Kalau Panji Sakti sama Leto nih enggak.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul.
0: Kayak masih terbungkus.
1: Ih, pengen banget gue nonton Leto sama Panji
0: Millennium. Panji Millennium. Gue udah tahu arah lo kesana. Udah ketebak sama gue ya pergerakannya.
1: Gak tau, Panji pasti gak tau kayak Panji Millennium.
0: Bener, Panji Millennium. Sebelum adanya Panji Petualang, ada Panji Millennium dulu guys.
1: Ada Panji Millennium. Sebelum ada Panji Pragiwaksono, kita nontonnya Panji Millennium.
0: Betul, ketahuan umurnya kan.
1: Sama Saras 008.
0: Iya lagi. Aduh.
1: Iya, kenapa jadi Panji Millennium?
0: Ya pokoknya itulah ya guys ya. Sedikit intermezzo untuk hari ini di hari kami. Seperti biasa, kita sebenarnya hari ini tuh pengen bahas horor.
1: Takut.
0: Horor itu gak melulu soal hantu guys.
1: Betul, horor itu tiba-tiba ya kan. Gak ada angin, gak ada hujan.
0: Tiba-tiba lu ditusuk dari belakang.
1: Tusuk dari belakang terus bilang, kawin yuk gitu.
0: Maksudnya
1: ajak nikah.
0: Oh itu kalimat horor sih ya, menurut gue.
1: Udah siap belum?
0: Takut ya.
1: Mama pulang yuk.
0: takut ya.
1: Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba lu diajak nikah kan itu serem banget bro.
0: Iya benar. Atau nggak kayak gak ada angin, gak ada hujan, kemarin masih main sama lu, tiba-tiba lah dia ngomongin lu di belakang itu juga serem.
1: Kalau gue sih lebih ingin gak main ya.
0: Iya benar.
1: Sama orang yang kayak begitu, sumpah.
0: Betul. Itu kan salah satu apa ya, beberapa alasan yang mesti lo jadinya harus cut off mereka.
1: Betul, karena kalau lo pengen temenan gak ada ruginya tahu, tapi please lah gak usah ngomong-ngomong di belakang, di depan aja gitu. Biar kita tahu.
0: Iya benar.
1: Ngapain main tapi di belakang, gak usah lah. Mendingan gak usah main kalau gue.
0: Iya betul, atau mendingan gak usah.
1: Mendingan main sama Panji Millennium.
0: Iya Panji Millennium. Tapi guys kalau ngomongin cut off, hari ini kita pengen bahas tentang cut off. Lo kira-kira kalau di titik-titik auto bakal cut off, itu tema kita.
1: Kalau kemarin betul, kalau gue kemarin pasti ada sangkut paut. Kalau kayak gue gak suka langsung cut off. Kayaknya bertambah umur, kayaknya gak usah deh dipikirin kayak begitu. Kalau gue sekarang ya, orang mau gimana ya udahlah gitu. Udah ke situ. Udah.
0: Sebenarnya justru cut off yang paling menyeramkan itu adalah lu masih tetap nice sama dia, tapi lu ngeset boundaries.
1: Gak apa-apa lah, udah lu mau ngapain, mau ngomongin gua kayak mau gimana, it's okay.
0: Betul. Kalau kata apa namanya kalimat yang kemarin gua temuin, kok udah di fase dimana ada orang ngejelekin lu, gua tambahin.
1: Betul.
0: Gua tambahin.
1: Lu bener. gue tambahin.
0: Iya
1: ya.
0: Bener, lu ngomongin jelek tentang gue sih nih, gue tambahin omongan jeleknya.
1: Lu bilang Billie Eilish lulusan Pakuan, iya, gue yain.
0: Iya sumpah, iya Justin Bieber dulunya SD Semblak 2 juga gue yain.
1: Gue yain juga loh.
0: Iya bener, lu mau bilang lu sepupunya Sam Smith juga iyain, oke okay, bang.
1: Bener-bener.
0: Siap bang, ampun bang.
1: Betul. Karena buat gue sekarang itu ya udahlah. Orang mau banyak cetak kayak gimana selama tidak merugikan, it's okay. Iya, lanjutkan bener. Kawan.
0: Betul.
1: Kamu the best.
0: Luar biasa.
1: Kamu paling keren.
0: Betul. Tapi kan pasti ada beberapa alasan yang mana lo kayak, udahlah memang dia tuh tidak cocok dijadikan teman.
1: Iya.
0: Kalau gue
1: cocok jadi pasangan. Jadi teman aja gak cocok.
0: Salamnya.
1: Lagi jadi pasangan.
0: Tapi kalau gue kalau dikecewain berulang auto cut off.
1: Kalau gue sih nggak bisa dikecewain ya, karena gue cowok.
0: Iya benar.
1: Kalau gue nggak bisa dicewain.
0: Sekolah lu diapain apa? Yang bikin lo jadi auto cut off?
1: Dibohongin sih.
0: Dibohongin auto cut off.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau gue.
1: Karena gue nggak pernah bohong kalau nggak ketahuan.
0: Iya kalau nggak ketahuan. Kalau nggak kepepet.
1: Kan gue diajarin lu.
0: Deh. Tapi kalau gue seriusan, dikecewain sekali oke okay, ya kan. Tapi kalau udah kayaknya udah nyampe limit gue udahlah.
1: Iya. Benar.
0: Tapi kalaupun harus ketemu ya
1: kalau gue masih penasaran apa? Tenang, gue pasti ada di samping lo.
0: Iya lagi.
1: Tapi kalau udah gue enggak, ih sorry amat. Pengen gue nonton Panji Millennium.
0: Iya, I'm balik sorry lagi. Goodbye kalau gitu ya. Nah, makanya kalau kalian guys kita penasaran lo tuh auto cut off kalau diapain sama orang lain.
1: Diapain sama orang mau. Maksudnya
0: gimana? Auto diapain ya kan? Langsung aja isi question box di Instagram @kisifmbogor
1: atau WhatsApp seperti biasa di 0877 80 9934.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Oh, jadi nariknya ke, oh,
1: betul, jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini gimana sih, semalaman tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya.
2: Eh, buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almon Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: KCFM.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Kisi FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscan.
4: Welcome to
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delicious ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
9: Dari Wings Food. Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Ngapain sih sedih sendirian? Kan ada Kisi FM yang nemenin seharian.
1: New track on Kisi FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. Hit Music Station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ngomongin sebelum pergi gini, tadi kita pagi-pagi pasti viral di media sosial ya.
1: Apa tuh?
2: Tabrakan yang lawan arah di Lenteng Agung itu loh, lihat nggak beritanya? Wah, kamu tidak update. Jadi pagi-pagi kan banyak orang memang yang lawan arah di sekitaran Lenteng Agung kan? Karena memang satu arah, nggak boleh yang namanya lawan arah kan?
1: Lenteng Agung tuh SMA 2 ya?
2: Nggak, Lenteng Agung tuh Jakarta Selatan.
1: Oh, soalnya kan Lenteng Agung juga SMA 2 nggak sih?
2: Ah, sejak itu Budi Agung bos.
1: Oh, bukannya Lenteng Agung ya? Gue pikir,
2: aduh.
1: Terus gue lagi mikir
2: organik ya? Tetap organik ya?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM.
3: KISI 93.4 FM.

0: CFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
5: KISI. New track.
6: New track.
5: On KISI FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus juga kalau pernah pernik itu, gue nggak suka tuh sama cewek-cewek yang pakai apa sih, tasnya tuh tas jelek tuh.
2: Tas jelek gimana?
1: Gimana bentuknya? Tasnya jelek aja gitu kayak
2: yang bentuk
1: love gitu.
2: Oh iya, yang udah berbentuk bintang.
1: Bintang
2: gitu. Love gitu, gitu ya.
1: Oh iya. Iya. Pengen banget dicintai sih pakai tas gitu. Itu tuh pakai tas.
2: Ya kan berharap mendapatkan cintamu, gimana sih?
1: Itu gitu, terus apa lagi ya? Sepatu.
2: Kalau rambut lu tipe yang kayak ada yang kayak lu
1: jangan. Kalau rambut yang penting jangan ini rebonding papan tuh. Apalagi papannya papan tulis ya, gede.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?
1: Keep your daily with KISS FM. It's the never quit.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok lu nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KissFM Bogor.

0: Khusus buat Tiga Mata FM, musiknya semua hits.
1: Ya, Salim Ibu balik lagi 18.55 barengan sama Dira dan juga Revan. Payung teduh akad.
0: Wow, buat kamu yang mungkin pengen diakatin ya.
1: Pengen diakatin, maksudnya akad jual beli rumah kan?
0: Iya, kan namanya juga tetap akad. Gak ada salahnya.
1: Ini tuh kayak wajib play playlist wajib nikah tahun 2017-2018.
0: Betul. Karena lagi berbunga-bunganya ya kan, lagi falling in love
1: 2017 ya.
0: Betul.
1: Tapi sebelum closing guys, kita mau bacain dulu yang udah isi question box. Ngomongin tentang gue bakal auto cut off kalau titik-titik. Kalau gue tadi kan jawaban gue kalau dikecewain. Kalau lu tadi apa, Van?
0: Kalau gue kalau diomongin, dibohongin.
1: Dibohongin, bener-bener.
0: Dibohongin. Tapi kita bacain juga nih teman-teman yang udah ikutan WhatsApp juga tema. Betul, ternyata betul. Banyak juga yang di cut off atau mungkin meng-cut off. Kalau ada siapa sih? Siapa
1: ada dari Maul. Bacaan? Dari Maul nih guys, katanya kalau Maul tuh bakal auto cut off kalau udah kelewatan kalau bercanda.
0: Oh.
1: Tapi gue juga gitu tau. Gue tuh gampang ngambek kalau lagi moodnya lagi nggak pengen dibicarain, terus dibicarain.
0: Ya, emang kita nggak tahu.
1: Iya benar. tapi kayak iya apa sih lu gitu.
0: Gitu. Terus juga dari Fatur nih katanya gue bakal cut off kalau misalnya effort gue sudah tidak dihargai lagi.
1: Ketika effort lu sudah kalah sama ada orang lain yang masuk ngasih effort yang lebih.
0: Betul, di awal ya semua juga pasti akan kembali back to basic ya. Karena semuanya pekaan indah di awal dan pada waktunya.
1: Dan padahal apa tidak ya.
0: Betul, tergantung nanti gimana maintenance-nya. Mencintai pakai
1: apa?
0: Perasaan.
1: Pakai perasaan.
0: Menjaganya pakai penghasilan.
1: Pakai penghasilan. Betul, maintenance-nya pakai penghasilan.
0: Betul, ya kan. Dicintai dong semua orang bisa. Tapi mempertahankannya enggak semua orang bisa.
1: Quotes Bapak-bapak 2026, Revan Aditya.
0: Betul ya. Jadi healthy people buat kamu yang mungkin ngerasa kayaknya gua cut off atau mungkin lu lagi di cut off sama seseorang, enggak apa-apa. Ya kan, berarti itu cara Tuhan menolong kamu untuk tidak berlalu lama-lama.
1: Berlalu lama-lama sama seseorang terlalu yang
0: sama lama-lama sama orang itu.
1: Tapi sebelum closing ada lagi nih guys, satu
0: siapa?
1: Lagi dari Mina. Mina bilang kalau dia katanya bakal auto cut off dari Mina, dia bakal auto cut off kalau ketemu sama orang yang boketek.
0: Oh iya.
1: Iya lagi, males tahu temenan
0: sama yang bau. Kalau keteknya enggak bau gimana?
1: Maksudnya?
0: Enggak dong.
1: Maksudnya?
0: Kan dia kan cut off sama orang yang boketek. Kalau keteknya orang yang enggak bau tapi nyebelin gimana? Lebih pilih mana lu?
1: Keteknya
0: gak bau tapi nyebelin.
1: Dibandingkan keteknya bau orangnya gak nyebelin. Gue gak temenan sama dua-duanya sih kalau gue.
0: Kalau boleh pilih?
1: Kalau boleh pilih mendingan yang bau ketek tapi gak nyebelin deh.
0: Nah gitu, tahan ya.
1: Seenggaknya kan kita bisa ngobrol jauh-jauhan kan. Karena buat jadi teman kan. Kalau jadi pasangan otomatis dua-duanya enggak. Tapi kalau jadi teman pasti lo lebih milih yang bau ketek tapi gak menyebalkan.
0: Betul.
1: Dibanding dia tidak menyebalkan. Apa sih? Pokoknya
0: nggak
1: gitu.
0: Gak tau.
1: Mendingan yang bau ketek tapi tidak menyebalkan.
0: Sempurna dong, sempurna kalau kayak gitu.
1: Bau ketek tapi tidak menyebalkan. Atau menyebalkan tapi gak bau ketek. Kalau untuk jadi temen,
0: pusing,
1: better. Kalau jadi temen, better sama yang bau ketek.
0: Setidaknya lu mandi lah ya. Kalau lu bau, lu sadar diri aja, penting lah ya.
1: Itu paling penting guys. Apalagi kita di studio, kalau ketemunya yang bau ketek, aduh.
0: Mendingan di luar deh.
1: Ya pokoknya gitu ya guys ya. Pokoknya apapun yang bikin lo sakit hati.
0: Orang.
1: Iya, bikin lo sakit hati. Kalau mau cut off,
0: cut off dari sekarang.
1: Iya bener.
0: Mumpung belum
1: Kejauhan. Itu hak lo kok guys, yang penting lo bahagia. Pokoknya kita ketemu lagi besok di jam dan program yang sama di hari Jumat. Ngomongin seputar percintaan. Friday of Love bareng.
0: Betul sekali, sampai ketemu besok di Friday of Love ya. Kalau kita Revan pamit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid? Gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Your night, your music. Kizzy drops on Kizzy FM. Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang lilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan

0: for you. Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Oh, iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antar.
3: Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magikom.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga. This KC 93.4 FM. KC FM, hit music station.

0: zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini, terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Yaudah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Tetot.
4: Bikin kopi ya.
3: Tetot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Tetot.
4: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar, dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
5: KCFM, hit music station.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Mau menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu Nda?
1: Enggak kok Tip, enggak.
2: Serius amat lu, kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga, ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh hati-hati Nda, itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih udah ah, gue mau sebarin pokoknya.
2: Jangan dah, lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Tapi gue tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gue temenin move on.
1: Siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits. Kisi FM, it music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran.
2: This KC93.4 FM.
1: Hey guys, let's check our YouTube channel at KC93.4 FM.
3: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
4: You so precious.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM. KCFM, it music.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji cover sebarunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya. Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua. Kok mau nyebut nomor gua?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone, nemenin kamu.
1: Buruan, Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
2: Udah, Dim, tenang aja, aman kok.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
1: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih.

0: buat dijual atau jadi koleksi gue.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lo di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lo gak usah berisik.
2: Maaf mas, gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan Dim, ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
3: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KC 934 FM, musiknya semua hits.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss FM, hit music.

0: Lugar in the morning with Paulista and Novena.
1: Kan the nextnya lu katanya kan mau sulap kan?
2: Oh iya. Saya nanti pertunjukan pertama. Saya akan menghilangkan suara radio.
1: Iya, betul. Kita caranya, bisa nih ya, kita bisa berdua nih. Tiga.
2: Tadi dulu ya, ini masih suara ya, ini masih iya, suara.
1: Benar.
2: Kita belum pernah kenal sebelumnya.
1: Iya, betul. Ini dan suara ya. Anda tidak akan percaya.
2: Jadi ya?
1: Iya, yes, masih ada suaranya.
2: Ya, siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Nah, masuk. Nah. Gelap tuh gua. Di radio aja apa sih, Des?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Medium beats, maximum feels. This is Kissy Drop Zone. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
3: KISI FM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi tuh itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gacha.
1: 宝宝, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, KC FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on KC FM. KC FM, hit music.

0: hanya kaulah arti.
1: Log on to www.kisifm.com.

0: but I'm not quite sure I'm there yet. It takes strength to forgive, but
1: mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
2: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci motor sendiri. Gitu kan.
3: Iya.
2: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget dulu gitu. Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
3: Kenapa emang?
2: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
3: Lalu dia ngerasa, ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
2: Betul.
3: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
2: Engkong.
3: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun. Buset.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.
3: KC 93.4 FM.

0: slowly.
1: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
2: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR podcast kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 934 FM.
5: Kissy FM, hit music.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi, jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC92.4 FM, all the music hits.

0: Bagi-bagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
0: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
2: Ahai.
0: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All The Music Hits.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh. Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis, Dil. Tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Kalau Jerman Guten Morgen,
3: Guten Morgen.
2: Kalau Belanda Gude Morgen.
3: Gude Morgen.
2: Ya, Gude.
3: Ini agak sedikit mirip ya.
2: Nah, bahasa

0: Rifki Gunaydin Askim.
1: Gun? Hah?
0: Kayak nama menteri apa? Gunaydin
1: Askim. Menteri siapa?
0: Akan tahu gua.
1: Kasar banget.
0: Gunadi Sadikin kali ya kakak. Soalnya ini itu tuh kayak Gunaydin Askim nih kan kayak nama menteri nggak sih? Ya nggak sih.
2: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
0: Mau.
2: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
0: Masa sih nggak happy? Ah, masa iya?

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gue?
0: Gue mau dengerin lagu, di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang kalau lagi bete, capek, atau kesel, suka makan atau minum yang manis-manis? Katanya sih bisa bikin suasana hati jadi bagus, tapi jangan sering-sering ya, karena bisa bikin gemuk, diabetes, dan muncul jerawat loh. Jadi kurangin yang manis-manis ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

الله أكبر الله أكبر.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Dulu tuh para gladiator itu justru waktu diteliti ternyata mereka-mereka ini yang badannya gede-gede, yang berantem sama singa gitu, yang dulu di kolosium itu ya, gladiator ternyata makannya sayur doang.
2: Makannya sayur, betul.
1: Karena sekali. Dia melihat dari filosofi sapi.
2: Kenapa sapi?
1: Sapi kan makan sayurnya badannya gede kan?
2: Oh, iya.
1: Banteng tuh, banteng makan daun doang. Kuat gitu.
2: Di herbivore ya, herbivore. Herbivore.
1: Jadi betul-betul. Itu ternyata makan sayur itu bukan berarti penakut.
2: Iya, yes, betul sekali.
1: Bahkan sekarang
2: Popeye aja jadi merotot. Iya,
1: makan bayam loh.
2: Popeye si pelaut. Kukuk.
3: Aja jadi.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih enggak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan. This KC 93.4 FM.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Ngomong-ngomong soal sumur, gue pernah baca cerita di Twitternya, lucu banget tau. Jadi dia sumurnya gak ditutup kan, sumurnya gak ditutup nih. Terus dia bodohnya naro deterjen bubuk itu di samping sumur itu guys.
2: Dan itu sumber air ya?
1: Iya sumber air. Terus jatuh tuh deterjen bubuk semuanya ke dalam sumur.
2: Dipakai minum gak?
1: Iya gak tau. Ya udah lu bayangin tuh, berarti dia mandi, dia apa tuh airnya berbusa kan.
2: Kayak kok sabun gua kok gak hilang-hilang ya, kayak busanya hebat banget dan gak hilang-hilang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: satu. Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Kalau nyuci piring tuh kayak semuanya basah gitu.
2: Ya pelan-pelan ente,
1: nyuci piring rang-rang gitu.
2: Ya pelan-pelan lah.
1: Makanya gue paling suka itu sebenarnya kalau pekerjaan rumah adalah menyetrika sebenarnya.
2: Cuci baju, tapi cuci baju sebenarnya.
1: Karena lo kan pakai mesin cuci.
2: Dulu juga nyuci baju waktu pas zaman ngekos sono.
1: Masih pakai gesek-gesek gitu.
2: Iya, dikucak-kucak.
1: Oh, keren juga.
2: Iya, dan nggak bersih orang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Mama.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Lu sayur apa yang no tidak?
3: Yang tidak.
2: Pare.
3: Oh iya pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
2: Enak lenca.
3: Lenca
2: kayak, letus aja.
3: Iya orang bu kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
2: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
3: Ulu kutuk.
2: Iya.
3: Ulu kutuk apa?
2: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
3: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
2: Ada oncom sama lenca itu.
3: Ulu kutuk.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?
6: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Terima kasih.
1: Kita tak temukan jalan.
2: Ah, males banget. Lagi sedih-sedihnya ada iklan.
3: Kenapa sih, Dil?
2: Ini, Tip. Gue lagi dengerin lagu. Masa di tengah-tengah kepotong iklan?
3: Ya, hari gini masih gak premium. Mending download KCFM di Play Store. Udah gratis, musiknya enak-enak.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
0: Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Bogor.

0: Tidak.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Asik, wow. Kita di pantai,
5: yeah, coy. Iya, yoi.
4: Aduh. Panas, tahu.
6: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, salah, Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Chill abis.
0: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Awesome, awesome, Just Juice.
9: Dari Wings World. Log on to www.kisrfm.com.
10: 1, 2, 3. I've been

0: sekali kuping saya. Oke,
1: segini aja.
0: Nah, mantap. Ini bekas sinar sore nih, kenceng banget, sumpah. Hah? Ini headphone kenceng banget.
1: Ya sore kupingnya itu.
0: Ketutup jalan tol kayaknya.
1: Benar.
0: Ya, selamat pagi. Good morning everyone. Akhirnya sudah di hari Jumat 22 Mei 2026. And selamat menjalani hari Jumat yang semoga banyak-banyak kebaikan.
1: Amin.
0: Banyak-banyak keberkahan. Tapi jangan mencari keberkahan dari cara yang curang. As.
1: Kenek ya. Nggak ada berkahnya kalau pakai caranya curang.
0: Iya betul. Nggak ada aja yang kayak niatnya cari berkah tapi dengan cara yang curang. Mending tidur, mending tidur. Udah tidur aja tidur. Ntar siang tidur siang. Kayak di Cina kan, katanya kalau karyawan yang tidur siang itu dianggap sangat-sangat ini rajin.
1: Masa?
0: Iya.
1: Oh iya?
0: Iya, karyawan yang tidur siang itu dinilai bagus gitu.
1: Kalau tidur siang?
0: Betul.
1: Kalau enggak, berarti pada itu.
0: Kalau enggak, berarti dia kayak asumsinya, berarti lu santai gitu.
1: Udah malas ya?
0: Iya, betul.
1: Bosnya ngelihat kan, ngecek kan dia mau itu.
0: Betul.
1: Mau apa?
0: Monitor.
1: Monitor, inspeksi gitu kan.
0: Monitor karyawan.
1: Terus ada yang tidur.
0: Bagus.
1: Terus ada yang enggak tidur. Udah males semua lu. Siang malas scroll TikTok tidur. Mana sih?
0: Katanya gitu, suruh maksudnya kalau
1: tidur. Lu lihat Jackie Chan katanya.
0: Kenapa Jackie Chan?
1: Ceritanya namanya Jackie Chan.
0: Oh, kenapa Jackie Chan?
1: Ya, kan nama itu China. Lihat tuh Jet Li dibilang gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Tiap siang tidur dia.
0: Tiap siang dia tidur. Rajin. Betul. Tapi gimana tidurnya kalau tidurnya di hutan? Bukan camping, bukan kemah.
1: Tapi
0: lomba.
1: Maksudnya lomba tidur di hutan?
0: Iya, lomba tidur di hutan.
1: Hutannya hutan apa?
0: Hutan pohon.
1: Iya, pastikan di hutan ada pohon.
0: Iya, betul.
1: Kalau hutan itu lebih dari satu pohon, itu namanya hutan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau satu pohon itu namanya kebon.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Emang satu pohon? Oh, kalau satu jenis pohon aja?
1: Iya, itu kebon.
0: Kayak singkong, kebon singkong.
1: Singkong. Kayak kebon kelapa mangga. Sawit. Kebon kelapa sawit. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Kebon berarti tebu.
0: Tebu.
1: Tebu semua gitu.
0: Gitu.
1: Nah iya, kalau hutan tuh isinya banyak.
0: Banyak.
1: Pohonannya banyak.
0: Karena di situ banyak makhluk hidup juga.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Soalnya ada hutan yang menjadiin kebon, gak ngerti dah.
0: Oh gitu.
1: Iya, gak tahu di mana.
0: Jangan lah, hutan kan ini ya.
1: Ini jadi inti tempat tidur ya, lomba ya.
0: Betul.
1: Daripada jadiin kebon hutan ya.
0: Iya benar. Soalnya kan kalau di, maksudnya pohon aja tuh memproduksi ini kan, oksigen.
1: Betul.
0: Memproduksi oksigen.
1: Iya.
0: Kita tuh sama tau kayak pohon. Gue ini lihat podcastnya Dokter Gia.
1: Iya, maksudnya sama-sama makhluk.
0: Bukan, sama-sama kayak apa ya? Jadi sama-sama berkaitan dengan oksigen dan karbon dioksida.
1: Oke. Okay. Oh iya.
0: Gitu. Kalau kita kan narik gimana sih? Kalau kita narik oksigen, keluarin karbon dioksida. Ya, kalau, nah, kalau pohon sebaliknya.
1: Narik karbon dioksida,
0: iya, keluarin oksigen. Gitu.
1: Jadi kita tuh kayak pohon kebalikannya gitu.
0: Iya, tapi sama-sama dari tanah kan kita.
1: Benar.
0: Tuh.
1: Menurut beberapa menurut
0: iya.
1: Satu.
0: Betul. Jadi ini ada lomba guys, tidurnya tapi di hutan. Dan nanti kalau misalnya tidurnya paling nyenyak itu menang.
1: Enak banget ini gimana? Tapi gimana iya. Nilainya kalau kita tahu?
0: Nah,
1: ini orang tidurnya nyenyak atau
0: enggak gitu ya. Maksudnya kayak indikator gitu. Bakal menangnya tuh gimana
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Tadu lah ini tuh di mana sih, di Shanghai?
0: Di Shanghai, betul.
1: Oh.
0: Di hutan Dongping National Forest Park.
1: Ah, ini mah masih hutan ini juga hutan di ini nih di apa di
0: National Forest ya.
1: Iya, dikelola.
0: Betul.
1: Bagus di hutan.
0: Betul. Jadi nanti katanya kualitas tidur yang dipantau itu pakai alat khusus.
1: Oh, jadi ada alat khususnya.
0: Iya, kalau lo ikut lomba ini nanti dipakein alat khusus gitu ya. Jadi nanti untuk bisa ngukur seberapa lo cepat tidurnya, okay. Durasi tidurnya. Terus? Sampai kualitas tidur yang nyenyak. Mungkin nanti kayak ada alat khusus untuk menghitung rem kita tuh.
1: Ya, rem rapid, rapid eye movement.
0: Eye movement ya, betul. Seperti itu.
1: Oh.
0: Gitu, tapi katanya aturannya lumayan ketat karena pesertanya enggak boleh main ponsel, ya, itu pasti. Sudah pasti.
1: Iya, iya.
0: Enggak boleh ngobrol.
1: Oke. Okay.
0: Terus enggak boleh melakukan aktivitas lain yang mengganggu.
1: Seperti
0: main Uno.
1: Itu kan enggak mau tidur. Enggak, ini kegiatan yang kalau mau tidur.
0: Aktivitas lain yang mengganggu.
1: Iya.
0: Emang ada ya?
1: Seperti apa?
0: Hmm.
1: Goyang-goyangin kaki.
0: Oh iya benar. Si ada enggak yang sebelum tidur siul-siul?
1: Ada aja mungkin.
0: Ada
1: aja, kita aja enggak tahu. Iya, iya. Kita kan enggak pernah tahu orang tidur di
0: rumah. Ritualnya ya,
1: iya. Ritual. Oh gitu.
0: Iya betul. Terus ini kayaknya memang yang tertarik itu banyak banget.
1: Uh-uh.
0: Karena 400 kuota peserta itu habis dalam waktu 3 hari.
1: Okay.
0: Pendaftarannya kayak cuma 3 hari udah penuh gitu untuk kuota pesertanya.
1: Oke. Okay.
0: Dan banyaknya peserta yang daftar itu asalnya dari usia muda.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Kalangan-kalangan usia muda.
1: Iya,
0: yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi mungkin ini tujuannya sih sebenarnya kayak apa ya? Kayak mengembalikan sesuatu yang sederhana gitu ya, kayak pengen membuat si peserta-peserta yeah, yeah, ini punya istirahat yang berkualitas.
1: Yeah, yeah.
0: Dan salah satunya adalah lomba tidur di hutan gitu.
1: Oke, okay, tapi ini siang.
0: Tapi siang, tapi emang China gimana udaranya? Gue enggak tahu ya.
1: Kayaknya.
0: Oh, dia ada ini sih, ada dinginnya juga ya, lumayan ya.
1: Iya, namanya hutan. Ada lumayan dingin. Ini juga gitu. Ada apa namanya?
0: Ada jaring-jaring.
1: Jaring-jaring untuk
0: penyaring matahari.
1: Oh, iya, penyaring panas ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Tapi ini siang sih dilakuinnya.
0: Iya, itu siang soalnya kelihatan.
1: Atau enggak tahu ini mungkin pagi hari baru
0: iya,
1: dokumentasinya, tetap malam kali tidurnya.
0: Betul, betul, betul, betul. Seperti itu ya. Tapi mungkin ini yang bakal menang yang ini sih, yang bisa tidur lumayan terang gitu.
1: Iya.
0: Si suasana yang lumayan terang.
1: Ini mah harus beneran ketemu sama apa? Pak siapa?
0: Pak siapa?
1: Yang tidur
0: oh,
1: itu.
0: Oh, iya, apa si coach sleep
1: iya,
0: itu
1: coach,
0: ya.
1: Iya, coach sleep itu biar
0: betul.
1: Biar kita cepet tidur.
0: Betul.
1: Durasi tidurnya oke, kualitas tidurnya nyenyak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Tapi gue kebayang sih kalau ikut ini di tengah hutan gitu ya, kayak berarti kan suara-suara alamiah tuh ada gitu kan, kayak suara-suara burungnya.
1: Iya, justru enak ya live,
0: iya,
1: langsung
0: bener,
1: ya.
0: Cepet betul.
1: Tidur kayaknya sih.
0: Betul. Yang kebiasa buat setel apa ala-ala nature gitu. Nah,
1: iya,
0: ini kan
1: iya,
0: langsung gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus kayak enggak pakai AC pula.
1: Iya, iya.
0: Kan langsung udara alami dari hutan gitu.
1: Iya, yes, yes.
0: Gitu.
1: Gitu.
0: Eh, gue pengen, gue kan
1: sama sih.
0: Sekali tidur ya.
1: Gue juga pengen.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau tidur ya.
0: Mm-mm.
1: Tidur itu dijadiin apa?
0: Mm-mm.
1: Lomba begini?
0: Lomba.
1: Latihannya gimana ya? Kan gini
0: dong. Oh iya benar ya.
1: Kalau bulu tangkis lomba, kita latihan bulu tangkis.
0: Benar, benar, benar.
1: Kan?
0: Lomba padel.
1: Seminggu berapa hari padel, kita main padel.
0: Latihan padel.
1: Latihan padel. Kita lari, mau lomba lari,
0: iya,
1: kita latihan lari.
0: Latihan juga. Lomba catur aja juga latihan catur dulu.
1: Oh, iya, iya. Ini lomba
0: oh, iya,
1: tidur,
0: benar.
1: Berarti latihannya tidur dong.
0: Latihannya tidur, benar.
1: Iyalah.
0: Betul, betul. Ini soalnya kayak beberapa tahun terakhir tuh kayak lomba tidur tuh lumayan ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak ada aja gitu.
1: Ada
0: kemarin bener. Juga ada lomba bengong ya
1: bengong.
0: Kan.
1: Bengong, ini sekarang tidurnya nih.
0: Tidur, betul.
1: Terus ada lomba bangun kali ya. Ya harus rata semua dong. Lomba bangun.
0: Lomba bangun.
1: Jadi semua lomba aja deh, semua orang dikumpulin kayak gini malam-malam tidur
0: adil
1: bareng.
0: Ya, ya.
1: Siapa
0: ya
1: yang bangun di tepat waktu misalkan jam 6 teng gitu
0: iya,
1: langsung sup gitu.
0: 6.00 tanpa alarm gitu.
1: 6 teng gitu. Seret langsung pencet pas bangun langsung pencet gitu tombol. Wow, tuh. Tapi malamnya dikasih apa namanya cara supaya mereka nih semua tenang tidurnya terus bisa kebablas gitu.
0: Oh iya, betul betul betul.
1: Yang morning person sih kayaknya
0: bisa aja ya. Bisa aja sih bisa.
1: Nah, tapi pesertanya semuanya yang ini yang suka begadang.
0: Oh iya.
1: Ayo lo.
0: Jadi challenging ya.
1: Iya.
0: Challenging diri sendiri. Iya benar.
1: Iyalah, lomba bangun udah, lomba tidur
0: lomba
1: udah,
0: bengong,
1: lomba
0: udah.
1: Bangun, lomba bangun.
0: Lomba coba. Bangun. Aduh.
1: Enggak tahu kan.
0: Gue bayang lomba. Terus ini di samping tempat tidur ada kayak bel ini yang cerdas cermat gitu.
1: Iya, tau gak sih yang Ted? Lu pernah lihat gak ada yang ini video? Jadi untuk ngetes kecepatan.
0: Mm.
1: Jadi nanti ada detik itu.
0: Mm.
1: Kalau detiknya mulai itu pencet gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lu seberapa cepet. Detik cepat untuk neken itu. Aneh kayak gitu, pasang gitu aja.
0: Iya betul, betul sekali. Ini gue penasaran juga sih kayak yang menang tuh dari 400 orang ya. Itu siapa gitu.
1: Tapi di Indonesia udah ada sih, sih kayak lomba-lomba tidur gini, bengong udah pernah ada kan.
0: Iya
1: kan? Tapi kalau
0: lomba tidur belum sih.
1: Gimana ya?
0: Belum.
1: Ini hutan saya nih.
0: Lomba tidur belum sih. Nah, kalau misalnya lomba tidur di sini di mana tempat yang tepat?
1: Senayan sih pada ada. Iya benar-benar. Ada sekumpulan orang yang sering tidur di Senayan.
0: Oh, enggak di sofa kisi ya.